0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
10: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
10: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
11: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado8. Like our fan page, Inspirado8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Halloween Spirit, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak akan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya, cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Jadi Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Halo Sobat Inspirate, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

0: yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit, bagaimana kita terus bersemangat untuk tidak terus larut dalam kesedihan.
1: Tapi saya harus tetap bermanfaat buat orang lain.
2: Tapi saya tetap harus bangkit menjadi warga Palu yang lebih baik.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajam.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan yang teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut! Salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
2: Inspiradio.

make my feelings medicine back. Say, ain't it been some kind of

karena lift yang biasanya bisa digunakan ternyata malah mati. Entah kenapa. Gedung mal ini berbentuk melingkar walaupun tak bundar. Di tengahnya ada ruang kosong dari atas sampai ke bawah. Jadi, untuk menaiki atau menuruni eskalator, harus memutar mengelilingi sebagian lantai untuk menuju eskalator berikutnya. Inilah yang aku lakukan, harus menyusuri lantai demi lantai, menuruni tangga, menuju pintu keluar di lantai dasar. Berjalan melewati depan setiap toko, pemandangan pantulan kaca displaynya membuat aku bisa melihat diri sendiri yang sedang berjalan sendirian. Ya pastinya sih sendirian. Toh sudah nyaris jam 12.30 malam. Ini bukan yang pertama. Sebelumnya sudah beberapa kali aku pulang dan berjalan sendiri di dalam gedung plaza ini. Akan tetapi, sesekali aku juga melihat satu atau dua orang security yang sedang patroli. Entah melihatnya dari jauh atau berpapasan langsung. Aku yang pada dasarnya sangat penakut, sedikit merasa aman ketika sudah melihat ada petugas security. Seperti yang aku bilang tadi, gedung ini memiliki ruang kosong di tengahnya. Dengan begitu, aku dapat melihat langsung pemandangan lantai per lantai, dari atas sampai ke bawah. Makanya, kadang aku dapat melihat security atau orang lain sedang berjalan di lantai berbeda dengan lantai yang sedang aku susuri. Begitu juga malam ini. Tentu saja, aku bisa melihat pemandangan yang sudah ku ceritakan tadi, walaupun sebagian besar lampu sudah dalam keadaan mati. Oh iya, sebagian lampu dalam gedung dalam keadaan mati ketika sudah di luar jam operasional. Jadinya ya gelap, walaupun bukan gelap total sih. Tapi ada yang sedikit berbeda. Karena malam ini atau kali ini, aku tak melihat ada pergerakan orang lain selain aku. Biasanya yang paling sering aku lihat adalah petugas security atau karyawan lain yang juga pulang malam. Namun kali ini beda. Malam ini terasa sangat sepi. Hanya suara langkah kakiku saja yang terdengar. Masih di lantai 5, tapi sepertinya aku sudah merasa tak nyaman. Solusinya, ya aku mempercepat langkah supaya lekas sampai bawah. Eskalator mati, AC juga mati. Hal ini tentu saja menambah semuanya jadi tak nyaman. Tapi kecemasan berkurang ketika tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki. Ah, akhirnya ada orang juga. Pikirku dalam hati. Coba mencari tahu dari mana sumber suara. Sambil terus berjalan, aku pandangi setiap lantai sampai yang paling ujung, dari atas sampai ke bawah. Yang pasti, sang empunya langkah tak berada di lantai 4 yang sedang atau baru saja aku lewati, karena sama sekali tak kelihatan ada orang. Ah, ya udah, terdengarnya sih dari lantai bawah. Mungkin orang itu menuju pintu keluar juga, sama sepertiku. Benar, ketika sedang memperhatikan selasar lantai 2, sekilas aku melihat ada orang yang sedang berjalan, melangkah menuju eskalator, tapi jalannya lambat, pelan. Dari penampilannya dapat dipastikan kalau itu bukan security, karena bentuknya sesosok perempuan terlihat dari gerak rambut panjangnya. Aku juga sangat yakin kalau itu adalah karyawati yang pulang malam sama sepertiku. Aku yang terus bergerak berjalan, akhirnya pandangan jadi terhalang untuk melihat terus perempuan itu. Sampai
sampai akhirnya benar-benar tak bisa melihatnya lagi. Tapi walaupun begitu, suara langkah kaki masih terdengar. Nah, beberapa detik kemudian, suara langkah juga ikut menghilang.

Kemana tuh orang? Pikirku sambil sejenak menghentikan langkah mencari tahu. Sama sekali tak kelihatan ada orang. Perasaan cemas kembali kurasa karena seketika sepi melanda. Aku pun kembali meneruskan langkah menyusuri selasar lantai 4 lalu turun ke lantai 3. Langkah terburu-buru aku lakukan karena kosongnya mulai membuat cemas. Aku semakin ketakutan ketika merasa kalau di dalam gedung besar ini sepertinya tak ada orang lagi selain aku. Kosong. Ya, walau sepertinya enggak mungkin, tapi aku merasa seperti itu. Singkatnya, akhirnya aku sampai juga di tangga yang menuju lantai dasar. Tapi pada saat inilah ada sesuatu yang menarik perhatian. Ketika sedang melangkah menuruni tangga, kembali aku mendengar suara langkah kaki persis seperti sebelumnya. Bedanya kali ini terdengar dari atas. Aku tak tahu lantai berapa. Masih berada di tengah-tengah eskalator, aku menghentikan langkah, melempar pandangan ke atas, menyapu setiap sisi gedung yang masih dapat terlihat. Yap, dalam gelap, akhirnya aku melihat sesuatu. Ada seorang perempuan yang sedang berdiri diam di depan salah satu toko di lantai 3. Berdiri dekat dengan pagar kaca, tapi tak menghadapku. Dia berdiri menghadap sisi gedung yang berseberangan dengannya. Itu siapa? Tanya aku dalam hati. Tapi melihat itu tiba-tiba aku merinding. Ketakutan menyeruak memenuhi ruang batin. Sontak aku pun melanjutkan langkah menuruni tangga eskalator terakhir. Pintu keluar ada di sebelah kanan, sedangkan posisi perempuan itu di sisi sebelah kiri. Tentu saja aku bergegas berlari kecil ke arah kanan. Nah, ketika sedang hendak menjauh dari eskalator, tiba-tiba aku mendengar sesuatu. Aku mendengar suara tawa. Perempuan tertawa, tertahan tetapi sangat jelas. Sumber suara berasal dari belakang. Sebenarnya rasa takut sudah dalam level tertinggi. Tapi entah kenapa aku malah berhenti berjalan lalu menoleh ke belakang ke arah sumber suara. Kemudian terlihatlah pemandangan yang membuat aku tercekat ketakutan, seperti terhipnotis tak bisa mengalihkan pandangan. Awalnya aku melihat seperti ada tirai putih yang melayang jatuh dari lantai atas. Tapi ternyata bukan. Setelah aku perhatikan lagi, ternyata bukan tirai terbang melayang. Tapi itu adalah sosok perempuan berambut panjang yang sedang melayang turun dari atas lantai 3. Baju putih lusuh panjangnya tergerai melambai seperti tertiup angin. Pakaian inilah yang kulihat sebelumnya seperti tirai. Sementara tawanya masih terdengar mengiringi. Bukan tawa melengking, tapi tertahan namun jelas terdengar. Beberapa detik lamanya aku terdiam memperhatikan seperti terhipnotis. Tapi akhirnya aku tersadar ketika melihat sesosok seperti kuntilanak itu akhirnya mendarat di lantai 1. Lalu berdiri menghadapku. Aku langsung membalikkan badan, kemudian berlari menuju pintu keluar. Tangisku tak tertahan lagi ketika akhirnya sudah benar-benar sampai pintu keluar. Aku Diana, pernah bekerja pada perusahaan bioskop yang berada di sebuah mall kawasan Jakarta Selatan. Aku bekerja di tempat itu pada rentang waktu
2007 sampai 2010.

Sebenarnya, sebelum aku bekerja, sudah banyak mendengar cerita seram tentang gedung di mana bioskop tempat aku bekerja ini berada. Memang, gedung perbelanjaan ini termasuk salah satu gedung di Jakarta yang umurnya bisa dibilang sudah tua. Ya itu tadi, aku sudah banyak mendengar banyak cerita seram sebelumnya. Setelah aku sudah mulai bekerja pun, aku juga banyak mendengar cerita-cerita aneh menjurus seram dari rekan kerja yang sudah lebih dulu bekerja di situ. Aku yang sangat penakut, kadang berusaha sebisa mungkin tak mendengarkan cerita-cerita seram itu. Tapi ya tetap saja, seringnya penasaran, lalu mendengar semuanya. Bulan-bulan pertama, aku hanya mendengar ceritanya saja. Sama sekali belum merasakan hal-hal janggal. Tapi setelah memasuki bulan ketiga, akhirnya aku mulai mengalami sendiri kejadian seram.

adalah kisah yang aku ceritakan di awal tadi. Ketika melihat sosok kuntilanak terbang dari lantai 3 turun ke lantai dasar. Setelah peristiwa itu, aku tak mau lagi pulang kerja malam hari dan jalan sendirian. Harus ada yang menemani. Aku takut. Tapi walaupun sudah selalu ada teman, ternyata kejadian seram masih saja aku alami. Begini lengkapnya. Suatu malam di akhir tahun 2009, aku yang penakut ini setelah sudah beberapa kali mengalami kejadian seram, berjanji untuk gak akan pernah lagi berjalan sendirian di dalam gedung ketika pulang larut malam. Pokoknya, apapun yang terjadi gak akan mau sendirian. Kalau memang terpaksa, karena tak ada yang bisa menemani, aku akan menghubungi salah satu security gedung, meminta tolong mengantar turun. Untungnya, setiap dibutuhkan, rekan-rekan security selalu ada saja yang bersedia mengantarkan, dan gak pernah keberatan. Sudah kira-kira 2 tahun lebih aku bekerja di sini. Setidaknya aku sangat hafal dengan setiap sudutnya, orang-orangnya, spot seramnya, dan lain-lain. Maka dari itu, seharusnya aku sudah terbiasa dengan segala macam situasinya. Tapi ini gak begitu. Semakin lama, aku malah semakin parno, semakin ketakutan. Banyak alasan bisa seperti itu. Salah satunya adalah, semakin banyak aku mendengar kisah seram yang dialami pekerja di sini, ataupun juga pengunjungnya. Belum lagi banyak peristiwa aneh menjurus seram yang aku alami sendiri. Pokoknya aku semakin takut dan semakin parno. Mungkin penggalan kisah yang akan aku ceritakan ini adalah peristiwa terseram yang pernah ku alami. Detailnya masih sangat aku ingat. Lagi-lagi, waktu itu hari Kamis, aku mendapat giliran masuk siang. Dengan begitu, tentu saja akan pulang malam nantinya. Sebenarnya malam itu aku sudah berencana untuk langsung pulang selesai tugas ini. Tapi ternyata tak bisa terlaksana. Aku yang bukan merupakan pegawai baru lagi, mulai sering dimintai untuk membantu kegiatan administrasi. Begitulah, malam itu akhirnya aku harus lembur menyelesaikan tugas tambahan. Kebetulan yang tak menyenangkan, Mbak Irna sebagai staf admin sesungguhnya malah harus pulang lebih cepat karena anaknya sakit. Sekitar jam 11 dia sudah meninggalkan kantor, meninggalkan aku yang jadi penakut menyelesaikan semuanya. Kemudian satu persatu rekan kerja pulang meninggalkan, hingga akhirnya hanya tinggal menyisakan aku dan seorang security bioskop, Pak Indra namanya, serta seorang office boy, Ridwan. Singkat kata, sekitar pukul 12 lewat aku baru bisa pulang. Pak, nanti kita turun bareng ya. Aku tak berani sendirian. Aku bilang begitu ke Pak Indra ketika pekerjaanku sudah selesai. Kayak orang baru aja masih takut, Mbak. Jawabnya sambil tertawa. Tapi nanti ya, Mbak. Kalian nunggu Ridwan beberes sebentar lagi. Lanjutnya. Oke, Pak. Saya nunggu di depan ya. Jawabku. Yang kemudian meninggalkan ruangan menuju ke bagian depan bioskop. Kebetulan lagi, hari itu lift yang ada di dalam bioskop rusak, tak bisa digunakan. Lift yang biasanya sangat membantu kami dan pengunjung kalau harus pulang malam karena langsung turun menuju basement tempat parkir. Ya sudah,
Karena lift rusak, kami akan berjalan turun lewat tangga eskalator sampai bawah. Memang harus seperti itu. Gak ada jalan yang lain. Sementara Pak Indra dan Ridwan menyelesaikan pekerjaannya, aku duduk menunggu di kursi depan pintu masuk. Sambil melihat-lihat layar BlackBerry kesayangan, aku duduk dalam gelap karena sebagian lampu sudah dimatikan. Kursi tempat aku duduk ini berada persis menempel di teras kaca. Dari sini aku bisa melihat sebagian besar isi gedung yang tentu saja sudah dalam keadaan kosong. Sesekali aku melempar pandangan, menyisir setiap sudut yang masih terjangkau penglihatan. Sejenak pikiranku melayang, mengingat-ingat beberapa peristiwa yang pernah aku alami sendiri, ataupun cerita-cerita seram yang banyak beredar. Tiba-tiba aku merinding, kemudian menoleh ke arah pintu bioskop. Lalu jadi agak tenang karena masih sesekali melihat Pak Indra dan Ridwan Wirawiri di dalam.

benar-benar sunyi. Tak ada suara sama sekali. Lagi-lagi aku menerawang ruang, merasakan kosongnya malam. Melamun sesaat, fokusku hilang dikala hening senyap menyerap kesadaran. Tapi tiba-tiba aku melihat sesuatu di kejauhan. Ada bayangan berbentuk orang yang muncul dalam gelap.

Aku yang awalnya kaget berangsur jadi agak tenang ketika merasa kalau sepertinya yang datang itu benar-benar orang. Ternyata memang benar, aku melihat ada seseorang sedang melangkah mendekat karena masih cukup jauh. Jadinya aku masih hanya bisa melihat dalam bentuk siluet. Tapi aku sudah bisa yakin kalau orang ini adalah sosok laki-laki kalau melihat dari posturnya. Ketika sudah cukup dekat, barulah aku bisa melihat dengan jelas kalau ternyata yang mendekat ini adalah seorang security gedung. Alaganya, aku jadi bisa segera turun dengan meminta untuk ditemani ke bawah. Pak, aku menegurnya ketika kami akhirnya sudah berhadapan. Karena tak familiar, aku melirik ke nametag

Kebetulan saya juga mau turun, jawab Pak Wawan sambil tetap tersenyum. Oke Pak, sebentar ya, saya pamit ke dalam dulu. Lalu aku bergegas berlari ke dalam untuk bilang ke Pak Indra kalau aku turun duluan. Diantar siapa Mbak? Tanya Pak Indra. Security Pak, Wawan namanya. Saya duluan ya Pak, jawabku sambil langsung bergegas pamit. Pak Indra yang kelihatan seperti masih punya pertanyaan akhirnya membiarkan aku pergi. Sesampainya kembali di pintu depan, aku masih melihat Pak Wawan berdiri dalam gelap menungguku. Sudah Pak, yuk kita turun, ucapku. Kemudian kami berjalan menuju eskalator yang sudah dalam keadaan mati. Makasih ya Pak, saya gak berani jalan ke bawah sendirian, takut. Iya Mbak, memang gak seram sih. Sepenggal percakapan terjadi dalam perjalanan kami ke lantai dasar. Pak Wawan baru ya kerja di sini, tanya aku. Ah enggak Mbak, udah lama kok, jawabnya pendek. Satu persatu.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Reflek, aku menoleh ke belakang. Ternyata kosong, tak ada orang sama sekali. Pak Wawan seperti tak menyadari ada suara langkah. Seperti hanya aku yang mendengarnya. Sementara dia terus berjalan sambil pandangannya tetap mengarah ke depan. Pak, kayak ada orang di belakang. Akhirnya aku buka suara. Udah biar aja mbak, jawab Pak Wawan pendek. Ya sudah, aku ikut aja. Terus melangkah, coba mengambilkan suara yang jelas-jelas kedengaran. Sekali lagi, tipikal berjalan di dalam mall. Sisi kanan atau kiri adalah kaca display toko-toko yang berbaris. Toko yang tentu saja sudah dalam keadaan tutup dan kosong. Kaca-kaca display ini, kalau ruangan di dalamnya dalam keadaan gelap, tentu saja menjelma menjadi cermin. Cermin yang memantulkan semua objek yang ada di hadapnya. Awalnya, aku tak memperhatikan pantulan yang ada di kaca ini. Karena sudah pasti, isinya adalah aku dan Pak Wawan yang sedang berjalan menyusuri depan toko. Benar adanya, karena kami yang sedang ada di depan kaca, ya jadinya pantulan tubuh kami berdualah yang muncul.

Peace.

Semakin penasaran aku untuk memperhatikan kaca di display toko. Beberapa detik kemudian, aku semakin melambatkan langkah sampai akhirnya benar-benar berhenti. Kenapa? Ada apa? Degup jantung seperti berhenti. Desir hawa dingin langsung menyerap diri. Ketika dari pantulan kaca aku melihat kalau Pak Wawan berjalan melangkah dengan kaki yang sama sekali tak menyentuh lantai. Dia berjalan melayang. Aku semakin kaku, berdiri diam ketakutan. Ketika akhirnya melihat langsung Pak Wawan yang masih berjalan pelan beberapa langkah di depan tanpa melalui pantulan kaca. Benar, aku melihat langsung kalau Pak Wawan berjalan melayang. Kakinya sama sekali tak menyentuh lantai. Aku terduduk lemas melihat itu. Aku mulai menangis kecil ketika sosok Pak Wawan akhirnya berhenti melangkah juga. Lalu perlahan membalikkan tubuhnya. Jadi menghadapku. Hanya beberapa meter jarak kami. Pak Wawan tersenyum dalam diam, dalam gelap. Sementara aku terus duduk menangis dalam ketakutan. Ada pintu darurat di sebelah kanan. Sosok Pak Wawan menoleh ke sana. Lalu berjalan menujunya. Tetap berjalan melayang. Pak Wawan berjalan menuju pintu darurat yang dalam keadaan tertutup itu. Dalam remang gelap, aku melihat sosoknya menembus melewati pintu darurat, lalu hilang dalam pandangan. Tubuhku lemas, kaki belum mampu menopang berat badan, tak mampu berdiri. Tapi kemudian

melangkah kaki. Terdengar dari belakang, aku tak mampu untuk menoleh. Tak kuat kalau harus kembali menghadapi kengerian. Menangis aku sendirian, sementara langkah-langkah kaki terdengar semakin mendekat dan mendekat. Aku ketakutan. Mbak Diana, ngapain di sini? Ayo berdiri, kita keluar. Ternyata itu adalah Pak Indra dan Ridwan. Syukurlah aku bertemu mereka berdua. Beberapa hari kemudian, Pak Indra dan Ridwan sudah berani bercerita padaku. Jadi malam itu, tak lama setelah aku pamit dan bilang akan diantar Pak Wawan turun, Pak Indra langsung buru-buru mengajak Ridwan untuk segera turun juga. Karena ya itu tadi, Mbak Diana bilang kalau mau diantarkan oleh security yang namanya Wawan. Yang saya tahu atau pernah dengar, kalau dulu memang ada security yang namanya Wawan, tapi ia sudah lama meninggal. Menurut para security sini, katanya walaupun sudah meninggal, sosok Wawan masih kadang terlihat berpatroli keliling gedung. Makanya saya langsung ikutin Mbak Diana. Tapi kami melihat kalau Mbak Diana jalan sendirian, gak ada yang menemani. Dipanggil diam saja, tak menoleh. Sampai akhirnya kami menemukan Mbak Duduk menangis di lantai 2.

Jika ini ilusi kutip dari kumparan Brief Story. Masih tentang mall. Boleh percaya, boleh tidak. Di balik kemegahan bangunan mall, ternyata ada sisi kelam yang mengiringi. Pusat perbelanjaan modern atau mall sudah menjamur hampir di seluruh penjuru Indonesia. Kini mall menjadi salah satu destinasi yang banyak didatangi orang, baik itu untuk berbelanja maupun sekedar nongkrong. Dan sisi kelam itu sendiri dibumbui dengan suasana mistis yang bikin bulu kuduk merinding. Cerita horor yang berkaitan dengan mall ini pun terus mengular dari generasi ke generasi selanjutnya. Dari cerita turun-temurun inilah deretan mall di Indonesia ini dikenal berhantu. Berikut ada 9 mall di Indonesia yang dikenal horor sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber. Yang pertama, Jogja Department Store atau Mall Klender, Jakarta. Nama Jogja Department Store atau mall di kawasan Klender ini memang dikenal sebagai mall berhantu. Mall yang ada di Jaktim ini punya sejarah kelam, di mana menjadi tempat kematian massal ketika tragedi Mei 1998. Konon, Mall Klender ini sengaja dibakar oleh oknum. Sementara pada saat itu, mall tersebut masih banyak pengunjung dan karyawan. Kebakaran tersebut memakan banyak korban jiwa. Usai kebakaran, banyak orang yang mengaku mengalami hal mistis seperti melihat penampakan sosok gaib, mendengar suara minta tolong, dan lain-lain. Sampai saat ini, bangunan pusat perbelanjaan ini pun masih berdiri kokoh. Mall yang dulunya ramai dikunjungi, sekarang berubah 180 derajat menjadi sepi. Yang kedua, Hero Swalayan XX1 Empire, Yogyakarta. Masyarakat asli Yogyakarta pasti tahu banget cerita horor yang melingkupi gedung yang kini ditempati bioskop Empire XXI. Dahulu, lahan bioskop tersebut dibangun berdiri gedung berlantai 2, terdiri atas Swalayan Hero dan bioskop Empire 21. Sementara di samping gedung ada bioskop Reagan. Pada tahun 1999, bioskop Reagan mengalami kebakaran yang mampu menghanguskan seluruh gedung. Kejadian tersebut memakan korban jiwa, di mana 15 korban melayang. Usai kejadian tersebut, gedung dibiarkan terbengkalai kurang lebih 10 tahun, hingga akhirnya kembali dibangun menjadi gedung bioskop seperti saat ini. Gedung bioskop ini dipenuhi cerita mistis terlebih saat nonton di jam-jam tengah malam atau midnight. Yang ketiga, Mega Mall atau Super Mall Karawaci, Tangerang. Pada tahun 1998, tak hanya Mall Klender yang menjadi sasaran pembakaran bangunan, Mega Mall atau Super Mall Karawaci di Tangerang juga menjadi saksi bisu kerusuhan 1998. Mall tersebut menjadi lokasi penjarahan sekaligus kerusuhan hingga pembakaran.
Mega Mall ini menjadi mall pertama di kawasan Tangerang. Tak heran apabila banyak orang datang ke mall saat kejadian berlangsung. Kondisi mall ramai. Sementara para oknum penjara ini begitu beringas mengambil barang-barang mewah hingga membakarnya. Yang keempat, Delta Plaza, Surabaya. Salah satu mall di Surabaya dikenal punya cerita horor yang mengiringi perjalanannya. Mall megah di Jalan Pemuda Surabaya, Delta Plaza Surabaya ini ternyata punya kisah menyeramkan. Gedung perbelanjaan yang berdiri pada tahun 1980 merupakan sebuah rumah sakit bernama Rumah Sakit Simpang atau Sentral Burgerlich Ziegenhuis atau CBZ. Rumah Sakit Simpang menjadi rumah sakit yang menangani korban pertempuran di Surabaya. Konon kisah seram ini bermula dari adanya suster atau perawat yang tewas terjepit lift. Arwah dari perawat ini pun sering menampakkan diri. Tak sedikit orang yang menyebut arwah kenayangan sebagai suster gepeng. Selain itu, muncul pula penampakan sosok perempuan berbaju putih di pohon dekat gedung. Mitra Plaza, Banjarmasin. Mitra Plaza di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menjadi saksi bisu dari kerusuhan Mei 1997 silam. Kejadian yang terjadi pada 23 Mei 1997 ini menjadi hari penuh darah usai dilaksanakannya kampanye pemilu legislatif. Konflik antar pendukung partai pun tak terbendung hingga menimbulkan korban jiwa.

beberapa bangunan ibadah seperti gereja, sekolah, rumah, panti jompo, kantor pemerintahan, hingga mall Mitra Plaza jadi amukan massa. Gedung-gedung tersebut dibakar massa dan dijarah. Ratusan pengunjung mall pun menjadi korban kebakaran. Bermula dari tragedi tersebut, gedung yang kini masih menjadi mall ini pun diwarnai dengan nuansa horor. 6. Sleepy Jaya Mall, Jakarta. Salah satu mall di bilangan Sleepy Jakarta Barat ini sekilas tampak seperti bangunan umum lainnya. Di balik gedung yang megah ini menyimpan cerita-cerita horor yang bikin bulu kuduk merinding. Seperti mall sebelumnya, Sleepy Jaya Mall juga menjadi sasaran kerusuhan tahun 1998. Konon, makhluk gaib yang suka muncul ini adalah arwah korban kerusuhan. Tak hanya satu cerita, banyak cerita yang muncul dari mulut ke mulut, di mana mereka menyaksikan bagian tubuh manusia yang terbakar di mall. 7. Ambarukmo Plaza, Yogyakarta. Mall besar di Yogyakarta, Ambarukmo Plaza atau akrab disebut Amplas ini dulunya adalah tempat tinggal Sri Sultan Hamengkubuwono VII. Tempat tersebut dulunya bernama Pesanggrahan Ngambarukmo. Sebelumnya, lahan tersebut seperti hutan belantara, namun seiring perkembangan zaman, mulai dibangun gedung. Sejak awal didirikan, Mall Amplas ini telah memakan banyak korban jiwa. Konon, ada yang menyebut para korban dimakamkan di dekat fondasi bangunan mall. Kini usai kejadian tersebut, tak sedikit orang yang sempat melihat penampakan makhluk gaib di Amplas. 8. Royal Plaza Surabaya. Mall Royal Plaza yang ada di Surabaya ini selama proses pembangunannya banyak juga memakan korban jiwa. Mall modern ini menyimpan banyak kisah yang menyeramkan penuh misteri. Dirunut ke belakang, dahulu ada bangunan Hotel Beringin Permai yang terbengkalai. Berawal dari situ mulai muncul kisah-kisah mistis di mana bangunan tersebut kerap dijadikan lokasi untuk mencari pesugihan dan pusaka. Ada pula yang menyebutkan Royal Plaza ini merupakan istana hantu yang sangat mengerikan. Dahulu di sekeliling gedung banyak tumbuh ilalang yang kerap muncul penampakan orang berbaris bak karnaval jubah hitam. Setelah diamati lagi, sosok tersebut hilang dari peredaran.

yang terakhir Sun Plaza Medan. Mall di Medan ini jadi salah satu tempat angker yang ditakuti. Kisah bermula dari adanya peristiwa bunuh diri pada tahun 2006 silam. Seorang wanita terjun dari lantai 4 dan akhirnya meninggal di tempat.

Menjelang beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2014, satpam yang bertugas ditemukan tewas tertikam dalam kamar mandi. Mall berantai 6 di Medan ini pun memberikan suasana mencekam. Banyak pengunjung merasa seolah diikuti oleh satpam, padahal tidak ada sosoknya. Bukan hanya itu, pengunjung juga kerap mendengar suara-suara tak wajar. Orang-orang meyakini suara dan penampakan muncul dari arwah korban bunuh diri.

itulah 9 mall yang terkenal angker di Indonesia. Artikel ini ilusi kutip dari Brillionet.

Yang bisa Yudhisthira simpulkan di sini, dimanapun kita berada, tanpa kita sadari, pasti ada pula yang tak kasat mata di sekitar kita. Baik mereka yang ganggu ataupun tidak. Maka sopanlah dan selalu berdoalah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mintalah perlindungannya agar selamat dari hal-hal yang tadi.

Lucy menutup program Ghost Session pada malam hari ini. Lupa Lucy ucapkan banyak terima kasih. Sobat inspiratif atas atensinya. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan kisah menyekam lainnya. Oh iya, Ilusi ingatin lagi ya. Untuk sobat inspi yang ingin share kisah mistisnya, kirim ke sini ya. ps@inspiradio.id. Ilusi tunggu. Tanpa banyak jawab, tetap stay tune di Inspiradio, inspirasi tanpa batas. Saya Ilusi, pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

gangguan kesehatan mental. Lalu yang selanjutnya, ini sudah mulai ngeri ya. Lalu yang selanjutnya adalah Nichikon. Tidak hanya pecinta anime, tapi sudah terobsesi dengan wujud karakter anime dan manga yang disukai. Mereka sering berimajinasi dan berpenampilan tokoh anime yang disukai. Aduh. Kan? Ini sudah menjadi gejala gangguan kesehatan mental. Mereka sudah berimajinasi berpenampilan tokoh anime yang mereka sukai. Mereka sudah mulai terobsesi. Nah, ini baru gejala nih. Lalu selanjutnya, apa namanya? Tingkatan selanjutnya adalah hikikomori. Selain berpenampilan tokoh anime, mereka sudah menarik diri dari lingkungan sosial dan menghabiskan waktu 80%-nya untuk menonton anime dan membaca manga. Tuh, tugas-tugasnya, kehidupannya sudah didedikasikan untuk anime. Itu ada tingkatan hikikomori. Ini sudah semakin terlihat gangguan kesehatan mentalnya. No offense buat kalian yang suka anime, tapi itulah yang terjadi begitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah tingkatan yang selanjutnya ya, adalah wibu. Weabu tulisannya, atau wibu. Mereka tidak hanya berpenampilan tokoh anime, tapi menyukai tempat kelahiran fans animenya, yaitu Jepang. Mengenakan pakaian Jepang, bertingkah laku layaknya orang Jepang, padahal belum pernah ke Jepang. Waduh. Pokoknya dia sudah berubah. Dirinya sudah berubah. Tidak bisa memecah antara realitas bahwa kita di Indonesia dan kita tidak di Jepang. Tapi saking sukanya, saking terobsesinya, mereka berpenampilan seperti tokoh anime. Lalu yang selanjutnya adalah Wapanis. Wapanis merupakan stadium terberat, sangat terobsesi budaya dan pasangan orang Jepang. Mereka sering berhalusinasi seperti tinggal di Jepang. Mereka menghabiskan waktu 100% untuk menonton anime dan mempelajari banyak hal tentang Jepang. Begitu Wapanis. Itu tingkatan yang paling tinggi gitu ya. Nah, itu adalah apa ya? Seputar informasi tentang kesehatan mental yang masih hangat, yang masih diperbincangkan pada saat ini, gitu. Begitu. Dan cukup miris untuk melihat bahwa teman-teman kita yang paling dekat, atau malah diri kalian sendiri yang menjadi orang-orang yang mempunyai gangguan kesehatan mental, yang seharusnya bisa di...

0: cross me with you, with you, with you, with you. Oh, yeah.
1: Halo Inspirit, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You, dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun. Kapanpun ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL klik aja di tanda seru stream, copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Jadi Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa hilangkan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
2: Inspiradio.
6: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
6: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi sobat inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Malam itu, kamu pergi dari kehidupanku tanpa ada sedikit penjelasan ataupun ucapan selamat tinggal.
1: Kami adalah keluarga yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat leluhur kami. Adriana adalah segalanya bagi kami, Nak.

Halo, aku Firza. Terima kasih udah nonton video klip aku. Untuk video klip lainnya, kalian bisa klik di sini. Untuk info terupdate tentang aku, jangan lupa subscribe YouTube, Facebook, Twitter, dan Instagram aku.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, banget sih.
10: Cut. Salah.
1: Keliru, Cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Iya, hari Selasa. Selasa malam ini di Mental Mantul. Kembali lagi bersama saya. Nah, gimana kabarnya teman-teman yang sudah melewati COVID-19, yang sudah melewati masa-masa cuaca ekstrim, yang sudah melewati masa-masa stuck, waduh. Gimana kabarnya? Dan saya harap kabar kalian baik-baik saja. Nah, hari ini sebelum saya membacakan tema atau saya memberikan informasi tentang tema saya hari ini, saya akan ingatkan buat kalian semua untuk follow semua sosial media inspiradio.id, karena akan selalu banyak informasi-informasi yang akan diberikan oleh inspiradio.id. Nah, dan juga jangan lupa untuk terus tetap mendengarkan inspiradio.id, dan kalau bisa juga ngajak teman-teman, bapak, ibu, siapa, pokoknya teman-teman terdekat, orang-orang terdekat untuk dengerin terus inspiradio.id, karena di dalamnya ada banyak sekali konten-konten yang menarik begitu. Nah, buat kalian yang mau request, yang mau berbagi informasi, yang mau curhat, yang mau kritik dan saran, bisa langsung aja ke inspiradio.id. Nanti di sana semua yang kalian tuliskan di sana akan saya bacakan begitu. Oke. Nah, hari ini saya akan membawakan tema tentang ghosting. Kalian tahu ghosting itu apa? Sebelum saya masuk ke ghosting, kita harus tahu dulu asal-usul istilah ghosting. Tapi sebelum itu juga saya mau tanya ke teman-teman nih. Pernah gak sih kalian di ghosting? Atau pernah gak sih kalian mendengar kata ghosting? Atau pernah gak sih kalian melakukan ghosting? Nah, buat kalian-kalian yang mempunyai pengalaman yang seperti itu, langsung aja bisa ditulis di inspiradio.id. Karena kita akan

0: berbagi informasi di sana gitu. Oke. Sebelum itu kita akan bahas dulu asal usul ghosting, karena memang ghosting ini menjadi viral atau menjadi bahan omongan gitu ya, ketika ada salah satu kasus yang menimpa salah satu tokoh di Indonesia. Dan ghosting menjadi istilah yang ramai dibicarakan setelah Mailia, ibunda Felicia, mengunggah sebuah foto dengan tulisan yang berisi kekecewaan terhadap Kaisang. Gak usah saya kasih tahu Kaisang ini siapa, karena kalian
1: connected to Inspiradio. Happy listening.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Servan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sachan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
1: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Halloween Species. Saya PKOB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru. Inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio. Inspirasi tanpa batas.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Tira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Ica.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata ______. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.

0: Bapak, aduh,
1: oh, iya,
0: saya teh mau tanya,
1: ya,
0: kalau tempat ngumpulnya anak-anak Segidok teh ada di mana ya?
1: Oh, anak-anak Segidok, ya mereka tuh kumpulnya di Saidan.
0: Saidan? Nah,
1: kamu kalau dari sini, langsung menuju Gondomanan aja mbaknya ya.
0: Muhun.
1: Gondomanan itu nanti belok kanan.
0: Muhun.
1: Nanti ada-ada anak nongkrong di sana, anak-anak yang nongkrong.
0: Muhun. Nah,
1: mbaknya tanya situ aja sama anak-anak itu.
0: Saidan ya Pak ya?
1: Iya, benar banget.
0: Saidan.
1: Iya.
0: Hatur nuhun Pak.
1: Oh iya, welcome.

앉아서 이런 만들이 안 따오. 꿀랑꿀랑 바사람이 안 보이네. 이 뭐로 하자래.

mau kirim-kirim salam atau butuh tempat sharing dan bisa dapetin tips-tips Sokim. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di Inspirasi.

Halo Sobat Infirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

minum obat bisa.

jawab dong. Pizza. Pizza kamu lihat aku dong.

别让我

0: Jika ini batas usiamu, aku serahkan kau padanya dan harapku semoga diterima imanmu dan Islammu. Semoga dimaafkan segala dosa-dosamu dan ditempatkan di tempat yang mulia. Itu harapku.
1: Mungkin Allah telah goreskan

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya? Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
10: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa kita akan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Maka

0: banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
1: Jaga kesehatan ya.
2: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
3: Punya motivasi hidup yang tinggi.
4: Always berpikir positif.
5: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
6: pada tim kesehatan
3: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dari dan menyelamatkan. Ih, susah banget sih.
2: Cut. Salah.
5: Keliru, Cuk.
2: Pandemi ini bakalan berakhir.
7: Pandemi ini berakhir. Amin.
3: Kami dari Inspire Radio
2: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
5: 1441 Hijriah.
1: Semoga puasanya lancar,
7: pahalanya meningkat,
0: gak bolong-bolong.
4: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
7: Dan kami juga siaran di rumah aja.
1: Inspire Radio.
0: Radio.
5: Inspire Radio.
3: Well, Inspire Radio.
7: Inspire Radio.
5: Inspire Radio.
8: Inspire Radio.
4: Inspire Radio.
2: Inspire Radio.
8: Inspire Radio.
5: Inspirasi tanpa batas.
9: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter, at Inspiratoy. Like our fan page, Inspiratoy. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website, at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, banget sih.
10: Cut. Salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa
10: batas.
13: Hi sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.